0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Itulah go.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: serius?
1: Iya, aku serius.
0: Tapi kan...

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah,

0: 10% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
0: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
5: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
7: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
8: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
9: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
10: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
9: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
11: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Ambari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan afdhu wa rasuluh. Allahumma shalli salatan kamila wa sallim salaman tamma amma ba'an. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai yang mengaku dirinya manusia. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Telah datang kepadamu seorang rasul membawa kebenaran dari Tuhanmu. Fa'aminu khairan lakum. Maka hendaklah kamu beriman kepadanya. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 170. Faqala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah itu dan para malaikat bersalawat kepada nabi. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku dirinya beriman, sallu alai, bersalawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon penghuni surga yang saya muliakan, teristimewa bapak yang mewakili Lurah Tatae, yaitu Bapak Patang SP.

Teteh beserta Nyonya yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teristimewa para pemirsa Radio Susia FM Kota Madya Pinrang, di mana saja berada, yang insya Allah dianugerahi ketakwaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mendengarkan hikmah maulid, saya ajak Bapak Ibu adik-adikku dari Tahfiz Ar-Rahmah Tansiye Kelurahan Tatae, sama-sama kita bersalawat. Semoga yang bersalawat insya Allah 17 tahun kemudian anak-anak kita, baik putra putri, insya Allah bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin. Saya mau tes mana besar suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak bersalawat. Untuk yang pertama, yang mengakuinya jenis kelamin wanita. Ayat tapak kasirik kah ibu? Mulai. Salatullah. Yang mengaku dirinya ibu-ibu wanita. Ala toha. Ya bagus. Salatullah ala Yasin Habibillah. Subhanallah. Suaranya ibu-ibu bukan keras tapi syahdu. Wah. Inilah suara ibu-ibu yang menyenangkan hati suami. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu-ibu tenang. Yang merasa dirinya perempuan, jangan dulu bersalawat. Yang merasa dirinya laki-laki, silakan bersalawat. Tolong yang merasa dirinya laki-laki, jangan memperbesar kemaluan. Ya, mulai. Salat. Wah, lobet. Mula, lanjut. Ala toha Rasulillah. Santri ikut. Salat.

subhanallah. Suaranya bapak-bapak pada siang hari ini dapat 102. Kenapa? Karena ada bapak lingkungan. Nah, coba dengar bapak ibu, ini yang saya mau sampaikan. Ada dua hikmah maulid pada kesempatan ini di TK Tahfiz Ar-Rahmah yang insya Allah mudah-mudahan kita bawa oleh-oleh pulang. Bukan cuma membawa telur dan soko, tapi ini dua, semoga ada hikmahnya. Satu, kalau Allah perintahkan kita sholat dalam Al-Quran, ternyata ia rupungala ta'ala, de nama sempayang. Kalau Allah perintahkan kita berzikir, ternyata ia rupungala ta'ala, de nama sikiri. Tapi sadar kita, harus kita ketahui, ketika Allah perintahkan kita bersolawat kepada Nabi, yang pertama bersolawat adalah Allah sendiri. Coba tai-tai bu, buka Al-Quran surah Al-Ahzab baris di atas. Bismillahirrahmanirrahim.

عليه وسلموا تسليما. Al-Ahzab ayat 56. Yang pertama bersalawat Allah dan para malaikatnya. Kalau Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi, yang pertama bersalawat adalah Allah sendiri. Makanya ibu, siapa sih yang pantas bersalawat? Siapa yang butuh bersalawat? Yang pertama yang mengaku dirinya akan mati. Coba ibu bapak, ada sih di ruangan ini tidak merasa akan mati? Tak pendek garek lima tak ya rutu menenungan. Coba angkat tangan, siapa yang tidak mati? Nah kalau sudah meyakini bahwa kita calon-calon mati, dan kita lihat di Facebook, kita lihat di TV, dan kenyataan, tau sogi, mati. Tau kasiasi, mati. Anak darah cantik, mati. Kalau lo japa, mati. Palingkungan, mundri-mundripi. Coba. Makanya betul dalam lagu, coba adik-adik, ada artis, agamawan, nulis lagu yang terkenal. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustad, mundri-mundri pikodong. Nah, kalau merasa dirinya akan mati, berarti kita harus standar ini, standar, bersalawat kepada Nabi. Berapa kali seharusnya kalau KTP-nya Islam, balik, sehat, berakal, dek nau jangan. Berapa kali mulut kita ini standar bersalawat kepada Nabi? 24 jam, yaitu 9 kali. Ya ko engka tahu mengaku dirinya, umat na Nabi Muhammad, namate, berarti lidah kita ini 24 jam bersalawat kepada Nabi. Standar. Kapan? Ketika benar-benar malam, maghrib. Berapa kali lidah kita ini bersalawat kepada Nabi? 2 kali kalau maghrib, yaitu melalui tahiyat pertama dan tahiyat terakhir ketika sholat maghrib. Kapan lagi Ustaz? Ketika sholat isya, tahiyat pertama dan tahiyat kedua. Kapan lagi Ustaz? Ketika benar-benar subuh, yaitu minimal 1 kali tahiyat terakhir sholat subuh. Duhur asar masing-masing 2, berarti standar kalau dia mengaku dirinya orang Islam. Lidah kita ini, suara kita ini, mulut kita ini standar 9 kali bersalawat kepada Nabi. Alhamdulillah. Nigama dosa. Siapa sih yang berdosa? Kalau ada orang tua, suami istri, 3 anaknya, 4 anaknya, 1 lusin anaknya, tidak pernah bersalawat kepada Nabi anaknya. Yang pertama berdosa, komandannya dulu. Siapa komandannya? Bukan Pak Don Ramil. Pak Koramil, Pak Kapolsek, bukan. Tapi siapa pertama? Bapaknya dulu. Mentang-mentang apa benena aru anakna. Usut punya usut, degang sempat jangan anakna. Maka yang pertama dimasukkan penjara menurut surah yang ke-66, yaitu surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim.

Wakuduha an-nas wal hijara. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wakuduha an-nas wal hijara. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilatun sidada. Jaganya neraka itu malaikat yang kasar dan keras. Siapa yang dimasukkan neraka? Salah satu di antaranya mengaku dirinya Islam tapi dek nama salawa. Siapa? Termasuk anak-anaknya. Maka kumpulan orang tua masuk neraka karena satu anaknya, dua anaknya, tiga anaknya, ada anaknya dan tidak bersalawat anaknya. Makanya Bu, saya salut. Bela-belaan aja dalam poros ada Haji Rani kasih masuk cucunya di tahfiz Al-Qur'an, tasfir Ar-Rahman. Alhamdulillah. Sibuk-sibukna pak lingkungan terlalu botis sama nyesoe, tapi pak lingkungan sempatkan datang di sini. Alhamdulillah. Dan kenapa begitu? Karena ada gurunya, ustazanya Angelina Sonda mengajar di sini. Alhamdulillah. Nah, makanya Bapak Ibu, insyaallah Ibu sudah lepas dari neraka, Bapak sudah lepas dari neraka, kalau memasukkan anaknya di tasbih Ar-Rahmah. Kenapa? Di sini baru 5 tahun anak tak hafal mijus amma. Alhamdulillah, baru kelas 1 SD sudah hafal mitu surah-surah tarwi. Alhamdulillah. Artinya melo ditu ko anak tak tama suruga kalau ada di sini, karena insyaallah bukan cuma diajar salawat, bukan diajar syahadat, tapi diajar juga kuncinya surga, yaitu sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Nah, jadi tapa kartika ngi, saya ajak kepada ibu-ibu, ajak kambing kanak tak, ibu salawat yang benar mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anda ada masalah. Mana yang betul? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar. Masih ada yang satu? Allahumma salli alai. Mana yang benar ustaz? Semua benar. Yang salah? Ya rodik gagal nama salawat ku mesumpah jangi. Nah, jadi tolong adik-adikku sekalian, ketika tahayyat pertama kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah bebas maki dari api neraka. Alhamdulillah. Nah, itu buat orang tua, neneknya ajar sama kita. Satu. Perikan to memang nih. Ajar cuma talok taruntu. Sekarang yang kedua. Apa sih yang mau dilakukan sunah-sunahnya Nabi? Coba dengar ibu. Ketika Nabi sudah sakaratul maut, didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril membawa malaikat Israel, Israfil, Mikail datang bertamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Habibillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tahu, oh Jibril datang bersama dengan Israel, Israfil, bertimelo nauduk nyawaku. Ya malaikat Jibril, apa gerangan kau datang silaturahim? Maka daya Rasulullah melok kak muddu inyawata. Kau melok ki, tapi kau tiaki ajana. Maka dia Nabi tak, 24 Nabi dan Rasul dahuluku berhasil menyampaikan risalah. Silakan kau cabut nyawanya, silakan kau cabut juga nyawaku. Tapi ya Jibril, berikan saya kepastian. Sebelum kamu cabut nyawaku, sebelum roh saya berpisah dengan jasmani, ya Jibril, berikan saya berita hangat. Peko ni carana ke si komate kak. Bagaimana anak-anak Islam? Bagaimana anak cucu Islam? Bagaimana generasi Islam kalau saya tidak ada? Dengan izin Allah, Jibril menjawab, ya baginda Rasul, barusan saya dapat kabar. Diharamkan masuk surga umat-umat para nabi yang lain sebelum umatmu yang masuk surga. Alhamdulillah. Ay, maka nama dodong ibu eh. Alhamdulillah. Baradek tak pula mantan mantre. Insya Allah angka sokok mati. Kan saya lihat sokok di sini ada mau 100, nah yang hadir cuma 99. Berarti ada lebihnya satu. Ada lebihnya satu. Nah, saya lanjutkan. Ya Jibril, alhamdulillah, adakah berita lain? Apa dia bilang? Ya baginda Rasul, selama umatmu pegang sama Al-Quran,
dan memegang sunnah-sunnahmu, umatmu itu akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Alhamdulillah. Apa sunnah Nabi buat orang tua? Dengar ini baik-baik, Bu. Sunnah Nabi yang kita harus amalkan ajaran-ajaran, tak kata nih, jangan cuma Al-Quran. Apa itu? Kata Nabi, solu kamaro itu muni usolli. Masempajang kau pada bataiku minta masempajang. Bagaimana sholatnya Nabi? Alhamdulillah, kalau pakaiannya bagus, sesuai sunnah Nabi. Tapi yang Nabi maksud, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang mukmin. Dengar ini Bu. Ya ko sempajang ngasara masih siam mopi. Sumpajana Nabi tak. Kalau sholat subuh masih gelap-gelap. Karena Nabi tahu nesepung ala ta'ala. Maka da iya Ibu Aji, iya Aji ye, pas sempatnya memang dia nalili waktu lima waktu, tapi rata-rata sempatnya subuhna macawe pi ele. Mau tes. Sholat duha ini hari sholat duha jam 5 lewat 58 menit. Dengar ini ya, sholat duha ini hari jam 5 lewat 58 menit. Jadi ko engka to masumpaja tete 6:00 tenian subuh ya tu duha. Bingung maleka masumpaja ngage wa iye melo makada masumpaja duha kuno i melo makada masumpaja subuh de ya waktu na duha nagati ni anak na boleh tak pisar kurang bulan nenek aji sembayang apa ki ini dibilang sembayang subuh kapo dibilang na duha mini jam 6 lewat. Jadi ganti kiniaknya usolli parda elehi. Apa elek mani? Jadi kapan nih Bu? Sholat duha, sholat subuh jam 6 pagi sudah duha mitu. Memang pasang pajak Ibu. Sholat memang kita, tapi kalau panen sudah panen meratu karung kowi tansie ye, iya pana melam sempaja loro macawe piasara. Iya pana melam sempaja ngasara macawe magaribi. Memang pasang pajak Ki. Tapi kau macaturi, iya pana melam sempaja loro kau macawe asara. Memang kita sholat, tapi kau siruntuk ni HP na, siruntuk ni laptop na, iya pana melam sempaja magaribi macawe pisa. Iya pana melam sempaja ngisa macawe pitanga beni. Jadi hikmah maulid yang kedua, sholat tepat pada awal waktu. Insya melok kimite kuasa ngawal waktu makanya. Ini contoh kecil. Kan sering kalau saya pulang ini campur super mie. Itaroi super mie apa? Napa itaroi teh telur apa? Baru panggil teman tak juga empat. Rasa apa? Mak dah rumpu-rumpu. Tapi sekali nak pure bolo, tapang kata mak lapo saliwang, lari mana tewe? Melok si jas saliwang apa ngewang? Sekali nak rewa, melok nan super mie pada mani alati si bawa kalondoro. Padahal enak tadi, begitu juga Bu. Allah itu senang sekali. Kalau sholat subuh, sekitar belum jam 5 subuh ini hari. Kalau sholat asar masih panas. Intinya sholat tepat pada awal waktu. Insya hikmah yang ketiga. Kata Nabi, sholu kamaro itu muni usolli. Masempajako pada muita matik masempajang. Di mana sholatnya Nabi? Di masjid. Coba Bapak Ibu, hadis palsu sekarang sudah ada 1 juta. Egan hadis palsu. Hadis Bukhari Muslim yang kita penuhi. Nah hadis Bukhari Muslim tidak ada bersabda bahwa Nabi sholat di rumahnya. Hadis palsu saja tidak ada ditemukan Nabi sholat berjamaah di rumahnya. Tidak ada. Artinya orang mau mengikuti sunnah Nabi, sholatnya harus di masjid. Insya angka makutana Ustaz. Macin nama tau kasih nyawaku lu masih gie. Maka damagi naceng alakitku. Maka dah kena cekilah kita aja. Karena perintah, kalau wajib ketemu sunnah, tinggalkan yang sunnah, lakukan yang wajib. Apa? Tidaklah kita. Agar nasalah kita. Maka rapetku carana Ustaz. Ya aku boleh kamu berjamak, si pangewak ke lakitku. Magai. Dia bilang, saya kan ini istri keempat. Anak SMA. Nah lakitku kasih lobet nih. Jadi setiap pulang berjamaah, nak pakai enggak CCTV. Amoi ibu doja si pupu imang, nak cemburi mana toh. Nah, coba Bapak Ibu.
Kalau dilarang oleh suami, jangan. Yang kedua, Ustaz, milo matoka kasih lomak berejama. Tapi makadela keku, sholat seorang wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. Betul. Baru koma, belum stroke. Baru koma, bukan titik. Wanita yang bagaimana? Wanita yang jadi, wanita yang bukan guru tahfiz ya, bukan. Wanita yang jadi pengurus IWAPI. Apa itu? Ikatan Wanita Pengedar Isu dan Gosip. Tolong ini ibu-ibu ya. Kalau jadi pengurus IWAPI, jami pergi sholat berjamaah. Mana contohnya pengurus IWAPI? Memang lotomi, memang pergi cari kejelekan di masjid. Masjid tangka ko masih gie, sanre okol lirie. Pak dan ringe, liman nama tasbi, timun nama satbi. Tapi matanna pada CCTV. Nah ita mana tau engka, lipat na yanu, dek pana corona ya memang nana pake. Yanu kole mak berejama, gencu palsu na pake. Yanu kole mak berejama, kedikat bobonna. Ia orang maja masjid magarat tak irita, tapi kau sujui ajena pada kaladi. Ia ruwae kalau mak berjama pada kau telok dua bundin dan lipatna. Ini ibu, nato semua kekurangannya orang kalau pergi di masjid. Kalau pergi sholat berjama ikut imam, dapat pahala 27 derajat. Tapi kau rewai, kokongi dosa, jujungi dosa 2 juta pitut datu. Bahkan di neraka nanti, ayuhibu ahadukum ayakulalah ma'arihi maitan fakaritumu. Kerjanya nanti di neraka, memakan bangkai saudaranya yang sudah dia bunuh. Siapa itu? Orang yang selalu menceritakan kejelekan orang lain. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Saya tutup hikmah maulid ini. Semoga diambil semua. Baginda Nabi itu ibu, coba kita bayangkan. Ketika dikasih nete, ternyata baginda Nabi punya sesusuan. Tidak mau baginda Nabi nete di sebelah kanannya. Yang kasih nete. Sebelah kiri. Karena Nabi tahu saya ini adalah saudara sesusuan. Tidak mau nete di sebelah kanan karena dia yakin bukan miliknya. Dia cuma nete di sebelah kiri. Artinya Nabi masih 2 tahun nak tahu bahwa ini halal, ini haram, ini punyaku. Makanya Nabi ajarkan, kalau ke masjid kamu ada namanya injak sahab. Jadi ya Nabi tahu kenapa disuruh ke masjid, karena Nabi tahu bikin sahab. Karena ini sahab sama kalau kita nete, harus jelas mana tempat kaki kita, harus jelas mana tempat sujud. Jangan menginjak tempat sujud orang yang lagi sholat. Karena menginjak tempat sujud orang yang sholat sama menginjak bara api. Itu kalau ikut sahab. Jadi tolong ibu-ibu yang mau pasusu makukue, ajak tasembara mau pasusu. Ajak kama ya soe anak nana pasusu. Wani. Aga? Jadi maksud saya sampaikan, ini contohnya. Kebetulan kasih nete anaknya. Weh macin alat dek kasih melok manre pao. Bapak, ayah, melok ada kasih manre. Angka doang. Bapaknya sembarang buah mangga pergi nambil. Ibunya harus tanya, pao pulih kege ya tu. Kalau dia bilang, pao na uakmu. Siapa uakmu? Salah surat namamu. Saudaranya mama haram dimakan miliknya kalau tidak diminta. Jangankan saudaranya mama, miliknya bapak mama tidak diminta, haram. Banyak hikmahnya. Palis itu pawe. Coba. Apalagi camangie wita. Buana pawe. Kalau mau makan, minta dulu. Jangan kipandang enteng. Jadi bapak ibu, kegagalan pejabat-pejabat yang korupsi, kontraktor yang ambil miliknya rakyat, sebenarnya ibu yang gagal waktu 17 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Kenapa? Nau lewat nena pasusi anak-anak sembara napandriangi. Jadi ambil hikmahnya ini ma'asir muslimin, hikmah sholat berjamaah, hikmah kalau anak dikasih nete, ajarkan sama anak kita, jangan makan dan minum kalau bukan haknya. Contoh kecil, ya cukup 1 telur, 1 ember. Ada kurang, Masya Allah, telurnya lebih 1000, yang datang tidak cukup 100, kok bisa tidak genap? Apa angka?
buaya lapio menre darat. Nah, ini hikmah yang ketiga, kenalkan sama anak-anak kita, jangan minum kalau bukan miliknya, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Insya Allah. Ini buat yang didik ini anak, ada kurang lebih 30. Ini pesan. Kata Nabi, muru auladakum bisholah, suruh sholat itu anakmu. Ketika apa? Sabo isinina, berumur 7 tahun. Jadi ketika bapak ibu, anak atau cucu kita berumur 7 tahun, kenalkan sholat-sholat. 10 tahun, pukul kalau tidak sholat. Ternyata, apa hikmah Nabi ini? Silengat tuanai. Ya kupasempajangi nama caji pejabat, pasempajangi caji danres, agero danres, dan karesa. Coba gare, taite da cinge ko saliwa ko masang kiki. Dikasih naik barang 10 kilo, beratnya cuma 3 kilo. Magai, apa dek gara pamendek, nanre memang ni gabata 7 kilo. Coba bapak ibu ya. Jadi tania bawa pejabat korupsi, tapi padang karesa korupsi toh. Nah bayangkan bi, kalau satu karung kita makan gabanya orang 7 kilo. Berarti kalau 10 karung, 70 kilo gabanya orang kita makan. Satu trek, bisa saja 7 karung gabanya kita makan. Ia naroi pandriangi wija-wijata. Ia naroi yang isi-isi okang ikawa anak tayro anak darai. Ia naroi yang liang sepeda. Ia liang motor. Bahkan dibelikan spring bed di kamar. Hasil apa? Hasil gabanya petani yang kita makan. Jadi saya sampaikan ini, jaga bapak ibu yang saya muliakan, makanan dan minuman yang haram. Insya Allah kalau selalu halal, berberkah sama anak-anak kita yang kita didik. Alhamdulillah. Akhirnya saya bangga melihat TK Tahfiz Ar-Rahmah ini. Saya doakan semoga 17 tahun kemudian ada anak cucu tak tampil di TV nanti. Amin. Semoga 17 tahun kemudian ada ibu bapak yang putih songkoknya karena ini yang kasih naik. Alhamdulillah. Nah, dan semoga 17 tahun kemudian ada ibu-ibu enak, selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat karena ada ini anak tak hafiz Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, akhirnya saya mohon maaf kalau dalam hikmah maulid ini ada yang bilang aidekna pada kuandrina das atlatif. Memang tidak sama, tapi yakin bicenek golla, siddi golla cella, siddi golla putih. Pada-pada, nah, Pak Lingkungan bilang, magara tak tahu si cedek das atlatif. Demikianlah, semoga acara hikmah maulid ini, insya Allah yang pertama kita lakukan, di kampus ini Allah turunkan rahmat, Allah turunkan berkah, melalui ibu bapak, bawa cucunya, anaknya di tempat yang tercinta ini. Alhamdulillah. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ibu bapak yang menyumbang dengan acara ini, Allah gantikan rezeki yang beratus kali lipat. Amin. Dan semoga ibu bapak yang mengutus santrinya ke sini, Allah berikan kemudahan, memberikan kecerdasan untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah. Dan semoga yang mendidik, ustaz-ustazanya yang mendidik di sini, yang mengurus tahfiz Al-Quran ini, Allah bukakan pintu rahmat dunia wal akhirat. Insya Allah. Ila haddatin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya kami yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapa kami serta guru-guru kami ya Allah. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi waktu kami kecil. Allahumma inna fa'ahsin rizkina wa sihatina wa akhlakunal karima. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kaya Raya, perbaiki dan tambahkanlah rezeki kami ya Allah. Perbaikilah kesehatan kami, perbaikilah akhlakul karima kami.
Ya Allah, bukakanlah pintu kekayaan dan ketenangan kepada seluruh hamba-hambamu yang menyumbang di acara ini, ya Allah. Bukakanlah pintu kecerdasan dan kepintaran kepada seluruh santri-santri yang belajar Al-Quran di tempat ini, ya Allah. Anugerahilah kesehatan, ketenangan. Anugerahilah ketenangan dan kesehatan dalam berpikir kepada seluruh ustaz dan ustazanya yang mengajar santri di tempat ini, ya Allah. Anugerahilah perlindungan dan keselamatan kepada seluruh hambamu yang datang maupun yang tinggal di tempat ini, ya Allah. Anugerahilah perlindungan keselamatan. Anugerahilah kesehatan. Jauhkanlah dari kezaliman minan jinnati wan nas. Jauhkanlah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jauhkanlah dari kecelakaan kepada seluruh hambamu yang berkunjung di tempat ini, ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga silaturahim kita ini dalam bentuk diikat oleh Maulid Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membukakan pintu rahmat, memberkahi kita selamat dunia wal akhirat. Al-Husari Latif mengucapkan terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.